0: nege kanyetan ani bulumla obe mandi akanyetan ani kononto obe pari Francis Fabala
1: Bintou Sissé
0: Bakuruba ula santan ninduru kaso anisefa wari miliari kile almandi sarali onyangili de bina babanchi kulu nyemo kokoro Abdoulaye Miskine kan chard kitisofe ekelekele kulu nyema koro nyuntun jala kile ndon ni mantoro wale ni fakali wale udela Centrafrique ani chard jamana ukono baba watara be nyefoli ke soni dakuna nindoko kung franche la Nigeria la kanati gila mwako uye utegeda mwako wulon vla kan ulu jala kile ndon demsini ujago ya mine lila ni ku fere jamana ni mara chama kono o ka mineli senfe demseni chama sera ka la kisi ka wa sege sege lu be ka tanye muritani konika un ni dusu ko si kan te ka kotige demseni san wulum la do ka la khale yaka acheni musuya binkani de talaka segere sifin kamale nimi jalakilin la o jalakila o kele o keli la sa aminela la kana tigla mo fe wa ayere sona a jalakili o kunyunu bela awni ura wa au danse ikontu meka fo nyana chugo mina bakruba ula ko chad jamana na bi arabadu Abdoulaye Miskine nyangila santan aninduru kaso kelila kiti sofe keleke kulunye mo kronyinka kan ka sefa wari miliari kilin

0: Kaya Binkani tun ɲɛsinna den musomanni san wolonfila min ma, o somɔgɔw de tun ye wulikajɔw welebaga ye, nka o ma ye kɛnɛ kan. Kajajaw, Nokshot, RFI.
1: Hankila jigila fagali ni benkani unte kokura ye kanyesi muso ma Mauritani misali labando ye Fatima Hamadi Baka la halaya de ye muso in sude yira Nokshot benkani unke alinko akan ale sude yira akaso Kano Dugula Nigeria bololo sanfe hankil nadila Ibrahim Khalil dans Saganamu naka korofoli utumbe nyesi marake chogoma asomoha ukafola teri udetara akaso kadakari bao akunafonia utuntunu na bema kabini tenelo. Nege kanye wrombla tamira nisanga tan ani flaye mandi
2: Sarata Kamara
1: Aubeka RFI de la main Alissa Aunike wala kofe doni moko wole len kené Sori Ibrahim ni kenya bayu maketon MSF nyama mimbe Mauritani lagi u bena masala ton kanata la wa kele ni ko kala hala yakan minu ni wala kisira ko gi sanfe amame o ko la seliba kené kan mamadi kaba bena tanaye yiri moni sculpture la bena u ka gele ya u kan kan kan sa kan ye foli ke u kan la Guinée ke mana kono kuna foli disebe u kono ko kené zie ko ne beno sigi anye zie ki so
2: Mbani soma sarata me alame bo bela jelinfoni wakati.
1: Isera kamu karambi.
2: Sarata biye kuna fundi gafo ube kuma Centrafrica kele kuntiki koro Abdoulaye Miskin ka nyangili dekan Chado e jamuna konnala.
1: Mbasi tenga yanu kake 600-600 farikolo nyana gekene. Zie Ligue des Champions tolantan telefora ou taranya kunu.
2: Kosebe sarata kunu chelu chala ni trata donta ye tulantan kulu selaka chelu mwani duru dedo kunu kasoro trata donta kuye mwani kelinye Barcelona selaka Feyenoord sebe koro gosi chelu duru anikele uye fiantike Feyenoord la kabini tulantan damne na katakase akunche wakatima Rafina dea dabo kabini sanga sabana wakati ni chelu doni ye aklala ka dowere do sanga biduru ni wulumflana wakati lamini yamal mfana matoko ale selaka chelu kelendo sanga biwolonflani wolonflana wakati la uko Liverpool selaka sebaga soro Atletico Madrid nyekoro chelu fla ani kelen kasoro Atletico de foloye chelu do Angleterre tulanta kuluere sarata Arsenal selaka Naples gosi chelu kelen anifu
1: yaya tureka Bratislava ale pera PSG nyekoro
2: ko sebe o tulanta de chelu cha la folo kabini nyina Ligue des Champions tulanta dabola akunchela woro ani kelen salon Ballon d'Or John John Tigi Ousmane Dembélé de Toulouf la follow dom Barcelona Tolantana Koro Ferran Torres Fona Kumba Akadona Ale Kelly Selaka Toulou Sabado ni Sibraya Badirako Lagnine Bilebilebe PSG Lagnina Ligue des Champions na Kokura A John John Laban Flabo Lugu Umenoblo Ya Touré Ale de Kela Frafina Jamana de Foloye Kake de Karamogoye Ligue des Champions en Kenekan Akela Kobaye Abolo Ali Naka Tolantan Koulou Maseka Sibra Soro Barcelona Tolantana Tana Corin Yere de Laka Ligue des Champions Jonjo Soro ni Barcelone Aka Tulanta Wati La Sarata.
1: Muso Sifi Minu Saima Sima Tamisa Sam Mwankan Uluka Coupe du Monde Beka Tanye.
2: Kosebe Sarata Farafina Tulantan Kulu Gana Selaka Kuna Ulo Soro Uka Boliko Flana Lao Selaka Sebra Soro Kore du Sud Kan Chelu Saba Adikele O Sebraya Yato Uye Ejoro Sabanaya Soro Kulu Sekono Boliko Sabana La Gana Ni Fransi Debina Nyola Soro Utulanta Tambulo Daleno Sibrido Natala Nege Kanye Tanworo Mande Dugu Watila No Selaka Sebaga Soro Garsikebe Bunya Nyetaga Soro Lila Nga Akumete Nanogoya Fransi Yere Debe Kulunyi Tienka Farafina Tulantan Kulu Were Sarata Nigeria Ni Shina Bena Nyola Soro Bi Nege Kanye Tanworo Wati Ni Wati Shin Debe Kulu F Tienka Ne Kuru Sabaye Kuru Fosite Nigeria Bolo Bao Ugosila Uka Boliko Folola
1: Farikolo Nyeneke Suya Ware Musu Uka Coupe du Monde Carbe Final Be Dabo Bi
2: Kosebe sarata akumbe nanu bella jelembeka bi abena dabo soni ni Etats-Unis ani Hongrie de kakumbe ye ubulu dalendo nege kanye konoton temelenko nisanga bisabaye uko kanye tanfla temelenko nisanga bisabaye chini Fransi bena nyoron lasro nege kanye tanduru temelenko nisanga bina ni duruye Belgique ni nyoronde labembra Allemagne kakumbe ubulu dalendo bi kle bena kunche ni Australie ani Espagne kakarinyo ya di bulu dalendo nege kanye tan segi temelen ko nisanga bina ni druye demi final nyoro don bulu dalendo sibridon natala sarata
1: ene kenya fale lazie
2: amirafo
3: kuma be aw bolo
4: France football ye dlantan la bisaba toko chari munu garziga biseka don nyinan ka ballon d'or jonjon sorolila o dlantan la bisaba o chema fladron ne bi bo farafina gunka yala aw be se ko ko bla menan juman kono alam sadon septembre kalot le tank ma ba bolo kenen bi nasigi o babulo kan aw ye aw ka felo ci ama whatsapp strafe +221 76 644 12 79
5: RFI.
1: Dogo dogo tunkanata la wakilenikov de niwla kisira Médecins Sans Frontières MSF bay maketon fe utkaro lokun la bandron kono nin dogo dogo tunkanata la ninutum bora Gambi jamana de kono kurun woron vla kono utumbe kala nin ka il canari magen Espagne ou yete le kiamandike ka folo folo koji san fe yani uka kumbe Senegal ni Mauritani koji kan sura si ufe MSF kafola ou be tumbe farati ba de la Kenya tafana do jayere tum fleli ka gelen kosebe yasa ka famu yali soron nin temen bara ou temin chogo kan timbiba ani soli ibremi ye wole bla lagi ma lagi ale MSF nyama de Mauritani
6: Monsieur Lagi ini nyantuma edi Médecins Sans Frontières MSF kanyamboye Mauritanie MSF ko dogodogo tungatakala bakeleni ko de siraka lakisi ko ji sanfe dokun kelen dron kono RFE obe munde yira yala okoroye de ko halibi mogo debi ka chaya ni sirainka ka kanari magenwa
7: Oui, MSF a
6: piqué
7: même
6: MSF sera ka mogo bakeleni ko lakisi Senegal ni Mauritanie che dogokun kelen kono ukera kata utugalo kletan ani woro kata bla aklem mugan ani sabala jatimna uye mini tiedu sirain kasara ka chan akasara ka bu nga usite mogo bali tagalila nga mi falena kurumbe bo 600 Senegal wurudugu enfant de fe ka chaya segesegalu kolo grignara ko sebe an hakilila obede ato sira jenyana. Sisan ube kurun ta yoromi ka nyini ka kanari magwen o jenya besi 4 kilometre ba flama. Sira ka jan wa ka sara ka chan wa minumbe lakisi ulube soro lahalea gelem badikono. Ula ni jati nunumba jira de dron kufente ka bodugu dugu tunga latakala abega ma jenya de ka boguna wa afarati beka bunya katafe. Au sira ka demedu ni dugu dugu tunga takala minuma u jigile mu Mauritani kujida la walima Senegal. Era tumbo kena kanyi wa inu usera kakuma. Uyara tumbe la halaya jumende la uwatila. Uka kena ya ufarikolo la walima hakili tafanfe atume chukodi. Ni mgo minu usera ka lakisi. Ni kula segi Mauritani walima Senegal. Ube segi kuka kena ya to farati badela. Ukele nko kakile mwa niko ke kukaji sanfe. Ibe ta soro. Uka degun foloye minu kwa kujugu ani sengen kujugu diye. Ukofe ambe beni mko chama ye minu bekiri. Minu frando bekari. Minka anka famu uyorokan. Ibe ta soro uka kuru nunu beseka mwa mwa nyoko nita. Nga jamabe ladu ukono. Kase fuo mko kemema. Ufana ko dobe bana soro ugolokan. Nina kili bana be do mine. Nga nini fana bebora la. Hakili kufana ta fanfe degun bu chama. Soro. Ibe ta soro, nintoro wale beda u chaman di kan sirala. Do buka masunya mugo ye ka sa kurun konon. Wode kama, anfanaka demen fere wla. Ambe hakili sigi furakeli ta bala kosebe.
7: O
6: hakili sigi bara nyere kan, abe ka chuko dide MSF fe. Aka demen nou, anafa beka sika ye?
7: Absolument, parce que aujourd'hui...
6: Awo, jati, anga fokoni, yoro ke chuko tekele nye. Yoro minu na nou jigina, nou bese ka men. Okoro, anka demen ni blasirali, fana bese ka men. Ninye misalia ta Dakar kan, ye, chake dabe ambulo koloban kina. Ni dugo dugo tunga la tala u jigina dron, ferebe ta telia la, ka kogele mnyana bofolo. Oko, tungarange nunumbe blakata anga chakeda ina koloban ni Senegal marabaka uka jenye walasa ukaseka demensoro wati kuntala jankono. Gafanwarefe inafo nuadibu tungalata la nunumana jigin ambeseka demendo uma uyorodila. Atiseka ke wati jankono ye uchokodidu. Dogo dogo tungataka la bakile niko minu usiraka lakishi aufe utikalo kono. Muso keme ani bisaba ni nani de tumbu uchema. Kele yere tun kono mandu ofana kofe demseni fitini bishegi ane shegi fana tumbi uludun uka frati yere mude ni tagamasku nu senfe ko waji sanfe
7: les femmes et les enfants sont les plus vulnérables sur cette route
6: uludiga frati ka bon ni siraka jan sikatola au ya fo chugumina muso tun ka chan mugo lakisi lon chema do tun kono mandu ganwa di bu misalila demsenu tumbu chela kalotani fla deun walima kalo mugan ani nani
3: faratiw ka can minɔgɔko jugu farikolobanaw kɔnɔmaya sɛgɛnw k'a sɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔ fosi tɛ yen ka se ka dɛmɛ don u ma kɔgɔji sanfɛ nin dun fana bɛɛ kɔ musow bɛ kɛ cɛnimusoya binkani farati la kojugu nin tagama nunu sen fɛ awɔ aw y'o fɔ cogo min na denmisɛnnin fitinin 88 fana lakisira baloko juguya degun kɔnɔ ani farikolo yɛrɛ bana wɛrɛw an bɛ tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ko nɔgɔn tɛ fewu denmisɛnw ni makɔrɔw tɛ kelen ye denmisɛnninw tɛ se ka minɔgɔ ni kungo kun i n'a fɔ baliku hakili t'a fan fɛ fana denmisɛnninw ni jawuli bɛ sigi i bɛ taa sɔrɔ ji sanfɛ u y'u ka somɔgɔ dɔw ye ka sa walima ka tunu kɔgɔji la.
6: Monsieur Ladji i ni ce. Ikani jabi nunu bela jelen koso.
7: Merci beaucoup.
1: Lagi MSF nyama mimbe Mauritani nintuye aleni sori bremka masalade. Ansera kuna falidi keneu konoko kuna falidi sebeu konoko keneka sisa zie konebi ubeka kuma Centrafrique kele kuntigi koro Abdoulaye Miskin ka nyangili de kan tiad jamana kono
2: ko sebe sarata san tandru kaso nyangili de bina akan ikubo kuma kan soro tiad info kuna fondi gafe sans fin ani aka jakoro do omina ibe surasi fini doye ala fugulan blema glolembe akama kuna san tan kaso nyangili e bina moro saba mɔgɔ jalakilen saba wɛrɛw kan Centrafrique kɛlɛ kuntigi kɔrɔ ye kun nɔminɛlen do fagali jagoyaminɛliw nimatɔrɔli ani waliya wɛrɛw la Tchad info ka fɔ la a y'a fara kan ko mɔgɔ jalakilenw ka lafasabaga k'olu nisɔndiyalen do nka k'olu ka laɲiniw bɛɛ ma sabati bawo k'olu kun be fɛ nɔminɛlikun ka fale ka kɛ wale juguya ye ka ɲɛsin adamadenya ma crime contre l'humanité o ma se ka kɛ sarata kosɛbɛ kunnafonidi gafe ko général kumtamaji martin nabe wule abdoulaye miskin ye Centrafrique jamana ɲɛmayaso surasiw ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye wa aminɛlen kun be kilesunmɔ kasobona kabini san 2019 wagati cado jamana kɔnɔna la apanusko jalakilikan minw b'a kunkɔrɔ olugu waliya kɛla san 2022 ka taa bila san 2023 la tisi batangafo ani kabo dugu la o yɔrɔ ni cado dancɛw ka suru ɲɔgɔnna sarata kunnafonidi gafe wɛrɛ demokrata ko miskin kun ye kɛlɛkɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye min bilala sen kan san 2020 wagati la Centrafrique jamanakuntigi kɔrɔ Ange Félix Patassé fɛ walasa ka banbagaciw ɲɛkɔrɔtigɛ ani k'a ka fanga kɔkɔrɔma don.
1: Abdoulaye Miskin ka lafasabaw ye kiri in jaabi kɔn.
2: Kosɛbɛ lafasabaga Benjamin Mango Dibaye Boutchema e kun b'ale ka kumakan sɔrɔ Alwida info kunnafonidi gafe kɔnɔ a k'ale na tɔɲɔgɔn jigitigɛla a y'a fara kan ko ɲangili kologidayala kojugu wa ko fiɲɛ caaman de yela ni kiri in baaraw la ani ko dalilu jɔnjɔn kun tɛ yen fana a ko kiritigɛla kun kan ka baara kɛ ni sariya de ye a y'a daa kan kologu tena u bolo jigi k'u bena taga ɲɛ ni nin ko in ye fɔ sariya ka fɔ nin kumakanw kun be Alwida info kunnafonidi gafe kɔnɔ kunnafonidi gafe wɛrɛ sarata LC Africa ko mɔgɔ ɲangilenw bena sefa wari miliyɔn 33 sara ka saratɔ somɔgɔw ye u bena ni ko sama ka taa n'a ye cour supreme kiriso ɲɛkɔrɔ LC Africa ko ten sarata an yɛrɛ fɔ
1: ko ni lanko la seliba sisan iko alimisa o alimisa bita kenenka ambe tukum mamadi kabade ko kankan marala la gine jamana la ka famuyali soron yirimoni sculpture la benaw ka baraw kan gleya chamambe oluminu kan u ka bara yin okumu kono
5: yirimon na benadu le kan kala yirima lese na ya kan ka jiadu bwaro sada bali tunye alla baran na wati temne konim bibini don ya kan kabe kama soron tubabu men tunye na la tala ulten na lawoko jidi sidibe
8: folo an na filtre wala paske anye bara men kela a kela bon kono mira masidi fende di me mo mel ya sana bake ule tuabu la kalli me tuabu la kalli tena la tinte ambra mo mel fanani ya tala ka maira kwadi kwa ka umote yila bake oko
5: mo shama ne tunye alla kurunindo alimente irida benadi ulutu ya muna mfambola kawadi kwa kanjama naludom fadafina okono handuli rekani tunye wala di hantu babula lansine kabatu nye wala di rosyama koni bibi nindo ufana mra lalo kama suron tanya itaro uko
9: kira wala irimoni di bongoko doa di gugu dulasu wagadu tumi murubia kira wala di mena kelana lalo la fasabra kini kira kini pipipipi
5: iri susi ama neda bena alubulu kake ala irimoni mendi ali momeni retu yena la irini sana aluma walitu wuli fana yila wuko ka kunche alla barani kunsuma ya kuso kalu sidime
10: anye yiri dandoli de tala yiri dole akola wule kogbele koye bola mra ya metinya anye melina le kambake yiri tre masila wati mena lotila mene tre na lawu metinya albana alina asuron antisila sana pasi ya tono tre suron anne la bake neka banna per tiyama donc uka nalila doya yiri wubola malila akola nina koye ben imani bema uka sano wubola malila mea topa nklimbe bola la gine ane anye membara
5: Alute iri lu kelen keladi watu dulam subukulu dulie barala alubulu yomi sembanyi ni alunara alukumadia ubarama watiro ukofe alade kurumeni fadafina kabelulam uluka alulade kusa alise kademeni nase aluma ni almafuile famuro jidi sidibe
11: alkasima yinko interdi amatumana mena kusima yin tefrila jamana be farafin jamana parce que ulala dana bake ko ka artisanal nombre lon sal dise demeni nase la artisanal ma nu fe no bra interdal ma men kante kake donc un nam fulu melila nala amma fuisro amantro buluma nam fulu mala nama ne baraul bulukira donc nombre fanani yesia la balawa odil banante woliela de men foite selama kabon ta fan felama
5: kabin wati jang maraba jekulu sira ki bulusi alla baran ko do nu lire al talaka waldi ko kan ko sa al disron lo balolu do ni wati dom la jine kalura na dawo jondondi mama disidime
12: nebro wa sangai nebro sin fado 2010 la mro wa demonstration ke ka lagne representi lagne gaira anara trofedi wono ndo se mandati mi kona bay dolbati mi kazastan dolbati mi japon donc wo le kala
5: ni sira allah irimo na bendiano dom edina soron kele mansa bilibili jiata ni alubulu ni aliwala uldi allah loba lol doso
13: to bulde na la kana nyabo afe apre fort bakiro anye mentara ko abla lagne pavjona ka lagne la culture représenté kana pavion makela
5: ali wulili blala mara baje kulunya ko sawul dise ka alla baradiani siama na kala jine kono no desene bi ko sebe jidi sidibe
11: ayam mademe sa expo finfin kala anye se wala expo li blanea exposition mais centre artisanal kan deme o siala jine kono surtout kankan nan sera de mena wala o bu mabaliri parce que touriste banal wadi alo
5: bibini ndom dim sen sebe doninte alla baran mawko ni ali rete mo soro nawko mendina kana baran makraya na joroyi alla bi ko sebe baw ni alu bodayi mo goda fuyli ti onkom men di sen la kana baran na uriki alu ko fe
1: mama rika baka la seliba ka bo kankan mara la lagine mama ya dugu ole yere lambe kena yukun kenni lagine donc la la azaya kanin donc liye mama ya nege kafe dulbe musa kamne bolo au kambe ko fe